antahat eget on o aho wanot atech eta yitjaho ata yitjaho penina ebe tahat el nehgit o yahu nehgut ahla egit ahu tatanal kit tachinigo pa tahat el neto kul soshit eya tahat net an lingi